0: ukaba ushobora kuba ukundwa ukunzwe gute rero ni kuri
1: ibi ubundi ubundi yagijyo ubundi yagijyo ariho ni kintu banovuga naco tubazukuye kuba tugenda duha gakiro kwa kubiragwe kubona hari umurapeli yemera umurapeli mugenzi wiwe ariho kuba hari abarapeli nawo nyine ubona nawe nyine ko bakomeye kuba abaza bakavuga ati Big Fizzo twenge tumuvuganira turabona yuko hariho vyinshi yagiye akora hano muri entertainment na cyane mu mujyo wa hip hop avyumvikana zana choko kiwa arige kogwa chiza na uvuga kitaba kigenda kimenyero na kuo tukwa wivuze ari ya Kingorongoro wala wana nuzaya na wanyene uko na kuona Fabio of the Cation Boy na wanyene baza wavugati Big Fizzo rifo yuko na tuza tukagara kuruhanze guyue tunize yuko na T-Max na wanyene wivanya na majambu ya gia chishari ya kumbuga na wanyene kogwa chue tukiri ndirie tuliteze yuko hali ya na wanyene na shobara kuba agenda abaga tawabalira wono uvuga hali ya B-Face on
0: Voila nta muntu numwe twovuga yuko ariko arorosha bivanye n'ubushobozi ariko arakoresha ariko twebwe tubazanira ngaha nyene mugakoresha amatwi yanyu hama mukitorera mukavuga ati uyu yabikoze gutya uno yabikoze gutya ni mugiyo nyene turiko turabona yuko umudiho wa rap uri kurabandanya uduga ni gahunda rero bari baduhaye nayo nyene ku munsi wejo T-Max na wati ndashobora kucanda baha irya title wayumvise gute ngo baragira kudo ari kuvutura
1: vutura
0: mugabana akavutura
1: no kwazo gihari ikibazo gihari
0: kari muri soko akavutura
1: vutura
0: ngo no kuvutura
1: niyo kari muri soko kajya kujya ikibazo gihari
0: ngo no kwa Fizzo urazi ndaba vutu ya indiri ya ndiri boyiwe
1: ajya ari muri nganga ari muri nganga najya kujya ubundi ikibazo gihari Jeffs ubwo ayo kwindirimbo ya T-Max ari giswahili cyishye
0: bien
1: sûr kuba rero ino titre ari vutu uravyumvikana neza ko yashatse kumvisha abantu neza title yayo
0: yuko ari ibintu byo kuvuta
1: ni bavure bizanisha ngo giswahili ntibagenda bagirabura neza
0: Voila gahunda twahawe gahunda twamaze kuba duhabwa murazi ko tuca tuheda tukadishikiriza ngaha nyene hama namwe mukagira icyo mutubwiye bivanye n'ivyo mwumvise nibano baririmbyi bariko barakoresha ubuhinga basanzwe bafise kugira neza na neza batwereke ivyo basanzwe bashoboye reka ndakumvishe indirimbo waciye hafi imyaka 17 ari mu bintu nyene vyo kudisinga nyene umva mu bintu vya disi bariko ravuga ibintu vy'igiswahili
1: Jesse.
0: Écoute, tu dois dire que tu es un gars,

ugere ubujya ijambo ry'Imana ryo bivuga neza mu gitabo cha Yeremiya rimwe umurongo wa gatanu uko havuga havuga ati narakumbira munda nari ndakuzi kandi utarava muri yo nari narakorobanuye nagushizeho kuba umuvugishwa nanje mu mahanga ishatse cyangwa ino jambo ry'Imana rishatse kutubwira iki kuno munsi burya Imana itara kurema munda inavuga ati ya mama wawe Imana yari kuzi uko wowe umeze uko uzoza witwa izina kanaka ariko kandi urumva ko yamaze gutegura inzira zawe neza mugabo kubera ko turi ku isi yamaze koronekara ibintu byinshi byamaze kurengana ku inosi rero navuga ati isi yamaze koronekara gose rero wewe yuvutse ujye umuntu avuka afise navuga ati inyenyeri ku isi nta n'umwe atavuka adafise inyenyeri nta n'umwe umuntu wese burya avuka afise inyenyeri yiwe cyo gituma muri kino gitabo cya Yeremiya rimwe umurongo wa gatanu atubwira ngo iti narakubumbira mu nda nari ndakunze kandi utarava muri yo nari narakurobanuye nagushize kuba umuvugishwa nanje bisigura ngo Imana yagushizeho kuba umuvugishwa w'Imana ngaha ku isi ariko noneho kubera ko waje ku isi iyo Satani yamaze gufata n'amaboko yiwe urumva ko dusanga isi igutwara uko yo ishaka ariko umaze kumenya ukuri amuko kuri guca kuguha kwidegembya nibo babandi dusanga uno munsi basigaye baba arabapasiteri uno munsi arabavugishwa arabapotre cyangwa arabakozi b'Imana bagenda batandukanye amaminisita agenda atandukanye ariko kandi none uno munsi kubera iki abantu bakoba mu buzima butari bwo n'umusa abantu bakoba mu buzima atari bwo Imana yabaremeye ni kubera iki ni kubera ko Satani wewe ica muzanye ngaha ku isi ni kwica gusambura hamwe no gutikiza burya Imana n'abagushize ngaha ku isi ni kubera ko yarizi wewe uno munsi mu myaka itatu uzo hamaze kwitwa kanaka ariko kubera ko isi yamaze koronekana uno munsi ukoba mu buzima utari ubwa